0: Astum kvavi.
1: Simi boke le ulu hamarotana lenta sa te matau se le hoe falu sa te virisi yeto te liara. De aku na imze chimandea zemze musareke zai sa te kumatelo te virisi tuko zai sa nesa te kereti hamono ulu malaki amzofto na nigo ndi na fasai pamaru sa kuhuna inegito. Aku avilimura chileta. Le ulu mzake simi boke sa te ansano matau se le virisi. Zaisan mahatunga na I taraiko kumatelo ni virisi tuko tivahoga. Odagaskara ndi na fa atu yansi montuliara musare.